Itu dia, sedalam mana cintamu hingga sanggup melukakan hati ini? Ya, kalau kita sayang dengan seorang, kita pasti tidak akan melukakan hatinya ya. Kita akan terus menjaga hatinya seperti kita menatang minyak yang penuh. Ya baik, disampaikan status terkini kualiti udara pada hari ini Rabu 9 September setakat pada pukul 11 pagi yang kita terima ya. Di mana alhamdulillah di sini Brunei Muara 52 dalam keadaan sederhana, Blight 53, Temburong 51 dan Tutong 58. Alhamdulillah, semoga terus dalam lindungan rahmat Allah Jua. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Ya, sebuah lagu dari Rafi Abuang dengan lagu Sinar Hidupku. Ya, baik Nancy Moore, saya tanya di mana makan mie laksa. Katanya di hatimu. Macam mana boleh di hati saya? Saya masih lapar nih Nancy Moore. Saya belum sarapan lagi.

0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, 11.31 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam, ada kiriman pengiran Faridah di Meragang. Katanya sedang masak bubur durian makan panas-panas. Saya nampak bubur duriannya ni durian kuning usulnya ni. Kalau saya durian kuning, saya suka dimakan. Tapi kalau durian putih, memang sedap untuk dibubur. Simpan dalam peti ais, makan sejuk-sejuk. Pasti terbang ke awan biru. Terima kasih pengiran Faridah di Kampung Meragang.

Bersama dengan Olan Cinta Bandar Tasik Selatan. Ya, baik. Katanya berhenti sudah hujan, mantap-mantap lagu harian ninya. Pakai aku ikut ku berlagu sambil bersihkan bilik tidur. Terima kasih DJ, terima kasih juga untuk Ninda Kuala Blight. Terus setia bersama kami.

Itu dia, budi setahun gunung, budi setahun segunung Intan. Katanya tadi tidur sebantal, minum segelas, makan satu piring, amalkan, insyaAllah hidup akan terus bahagia. Kalau anda bahagia, katanya jangan bandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Semua orang Allah sudah tetapkan.

rezeki masing-masing. Bersyukur dan hargai apa yang kita ada. Jangan kecewa jika kita tidak dapat apa yang diharapkan. InsyaAllah Allah akan beri apa yang kita usahakan. Terima kasih Leha yang berada di Katok B.

Ya, bersama Cakrahan dengan lagu Harus Terpisah. Bila kita tidak dicari, berarti kita tidak penting. Bila tidak disapa, berarti kita bukan siapa-siapa. Jadi tidak usah merusak hati kerana tidak semua orang harus suka dengan kita. Ini kiriman daripada Hajah D. Terima kasih Hajah D mengantarkan kata-kata menarik untuk pagi ini. Okey, pantun katanya, Syahri masuk gua ambil batu sebiji dua. Hari-hari ku pohon doa semoga kita ni semua sehat semua. Amin. Terima kasih Ayub, cantik pantunnya. Penuh dengan message ya. Okey, Mary Popol, terima kasih Mary Popol sudah pun online. Okey, Suzy, terima kasih Suzy bersama kita juga untuk pagi ini.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Baik, kiriman Mimi Lumut katanya sedang mendengar Harmoni FM sambil masak sup kaki, isi ayam campur, nyaman ninya waktu.

tu sajuk. Ha, memang nyaman tu. Tapi otak saya kan automatik ke soto tu kalau mendengar bunyi sup. Okay, terima kasih juga untuk siapa ni? Namanya Maria Haji Bahar. Ah. Terima kasih, semoga sehat terus untuk mama katanya, semoga sehat.

0: tangguh.
1: Bersama dengan Zaitun Sameon, diriku yang tersingkir. Dan saya pun tersingkir juga ya. Pagi ini cukup sekian. Ya, sebelum itu saya bacakan dulu. Terima kasih untuk Ajah Nur. Terima kasih Leha Kartok B. Terima kasih Nen Simor. Terima kasih Hasni. Terima kasih Anna RPN Meragang. Mantin Diana Popal. Juga untuk rakan kita, siapa ni, saya cek dulu, Anna Mazuni Kuala Belait. Ajah Jerry, terima kasih juga untuk Siti di Kuala Belait. Terima kasih semuanya. Saya Ajah Fauzan mundur diri. InsyaAllah saya akan menemani awda esok 12:30 hari. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga tali silaturahim. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam, "Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu?" Firman Allah, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji." Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang, tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Selamat tengah hari semuanya. Auda kembali lagi bersama saya, Nurida Aniwati. Ya, Rabu hari ini pertemuan kita, ya, 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 9 September 2026 Masihi. Ya, baik untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air. Masa waktu Zuhur hari ini bermula pukul 12.19 tengah hari.

Baik, terima kasih kepada yang masih setia bersama kami. Terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM ya di hari ini Rabu, ya 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 9 September 2026 Masihi. Auda bersama saya Nurida Aniwati, saya akan terus menemani Auda hingga pukul 3 petang nanti. Baik, seperti biasa, Bicara Keluarga ikuti bersama pukul 1.30 tengah hari nanti terbitan rakan saya Adi. Sementara itu, Gerai Kita ni pula seperti biasa ikuti bersama pukul 2.30 petang nanti. Baik, untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, masuk waktu asar hari ini bermula pukul 3.20 minit petang. Ya, kita terus dengarkan ya sebuah lagu joget dari Dato' M. Kilau dan Syura. Terimalah joget Burung Merpati.

Medical sekian bacaan indeks pencemaran udara ini PSI ya hari ini Rabu ya 9 September 2026 ya pada pukul 11 pagi tadi adalah dicatatkan ya daerah Brunei dan Muara kualiti udara sederhana mencatatkan PSI 52 sementara itu daerah lain pula kualiti udara sederhana dan mencatatkan PSI 53 Temburong juga sederhana mencatatkan PSI 51 dan Tutong pula sederhana PSI 58.

Ya, juga dikongsikan ya, penutupan sementara bekalan elektrik dijalankan. Ya, akan dijalankan ya pada hari Sabtu 12 September 2026 bermula pukul 8 pagi sehingga selesai. Kawasan yang terlibat sebahagian kampung Bukit Udal, Mukim Tanjung Maya Tutong dan kawasan sekitarnya. Ya, penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan distribution transformer, yakni TX, di Stesen Elektrik Kecil Bukit Udal. Baik, terima kasih Auda masih lagi bersama kami di Harmon FM. Kita terus mendengarkan ya lagu dari Selain Bula, Kembali Merindu. Selamat tengah hari semuanya.

0: Kembali merindu rasanya pernah cuba kita lupakan, tetapi diam-diam kembali mengetuk hati kita. Ya, ada ketikanya kita fikir rindu itu sudah lama pergi. Rupanya ia cuma bersembunyi di sebalik kesibukan dan waktu. Ya, bila satu lagu terdengar mungkin satu tempat terlintas atau satu nama kembali disebut, hati tiba-tiba kembali merindu. Mungkin bukan kerana mahu memiliki semula, tetapi kerana pernah ada seseorang yang meninggalkan kenangan begitu mendalam dalam hati kita. Kembali merindu bukan bermakna mahu kembali. Kadang-kadang hati cuma sedang mengingati sebuah rasa yang pernah begitu indah. Baiklah, terus kita ikuti bersama Mutiara Hati terbitan rakan saya Zura.
1: Mutiara Hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini, mengapa stres? Sebagai umat Muslim yang ingin selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja kita akan mampu berikhtiar kepadanya untuk menghilangkan stres. Agama Islam memandang stres sebagai satu di antara bentuk ujian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umatnya. Cara menghilangkan stres menurut Islam adalah dengan berzikir. Zikir artinya mengingati Allah, tidak hanya dalam lisan tetapi juga untuk setiap perbuatan yang kita lakukan. Hadirkan Allah di setiap hela nafas kita dengan berzikir, dan begitu kita akan menjadi tenang. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenang. Berzikir yang diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan hati kita lebih tenteram, lebih-lebih lagi zikir yang banyak mengandungi kalimah yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mutiara hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terus Siti Auda bersama Nira dengan lagu Hatimu Milikku. Ada yang mempertanyakan judul lagu tersebut. Ya, semoga Auda semua terus terhibur yang sebanyak bersama kami di Harmon FM. Itulah Auda tentang hati. Ya, bukan kerana tiada kata untuk diungkapkan, tetapi terlalu banyak yang bermain di fikiran agaknya. Ya, ada rasa yang sukar dijelaskan, ada rindu yang terpaksa dipendam, dan ada luka yang memilih untuk disembunyikan. Kadang-kadang Auda, diam adalah cara hati berbicara. Ya, kerana tidak semua perasaan mampu diterjemahkan dengan kata-kata. Ya, terdiam bukan bererti tidak peduli. Mungkin hati cuma sedang belajar menerima apa yang tidak mampu diubah. Baiklah, terus dengarkan Mimi Loma pula, Bawah Rumpun Bambu. Ya, tepat 1:30 hari, berita perdana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Televisyen Brunei.

Agensi Berita Antara Indonesia meningkatkan penyelarasan dengan Agensi Mencari dan Penyelamat Kebangsaan Basarnas, Polis Wilayah Banten dan Pasukan Pencarian Bersama untuk mengesan 5 jurugambar yang terputus hubungan ketika membuat liputan mengenai letupan Gunung Berapi Anak Krakatau di Selat Sunda, Banten. Setakat kemarin, pihak berkuasa tidak menerima sebarang isyarat atau komunikasi dari kumpulan berkenaan. Sebagai respons terhadap krisis tersebut, Antara telah menghantar pasukan bertindak kecemasan khusus dari ibu pejabatnya di Jakarta untuk memperkukuh biro di Banten serta mengekalkan komunikasi berterusan dengan anggota penyelamat. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian dicapai oleh kumpulan-kumpulan politik Libya yang bersaing yang membuka jalan bagi pilihan raya untuk diadakan dalam tempoh 2 tahun. Perjanjian yang ditandatangani di Ibu Negara Tripoli pada 30 Ogos itu disifatkan sebagai satu langkah ke arah mengadakan pilihan raya kebangsaan yang telah lama tertangguh di negara yang berpecah belah. Wakil Tetap Perancis ke PBB, Jerome Bonafon, dalam pada itu menekankan pentingnya perjanjian tersebut disokong oleh semua pihak berkepentingan di Libya dan menggalakkan mereka berusaha ke arah pelaksanaannya. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa bagi penambahan pembiayaan dan akses bagi pembekalan-pembekalan penting untuk membantu mengelak kemungkinan berlakunya krisis kemanusiaan di Gaza menjelang musim sejuk. Jurucakap PBB berkata, penyelaras bantuan kecemasan telah membuat rayuan pada hujung minggu lalu ketika sekatan ketidakselamatan dan pembiayaan yang tidak mencukupi menjejaskan usaha bantuan. Berita sukan seketika nanti.

0: Audah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

sebuah lagu gabungan dua tenaga. Lagu dari Awi dan juga Amy, Awi Wings dan Amy Search. Gemuruh. Lagu tersebut membawa kita ke pukul 3.34 menit petang waktu negara Brunei Darussalam. Bacaan PSI setakat jam 2 petang tadi, dalam keadaan sederhana, Brunei Muara 69, Blight 56, Temburung 70, dan Daerah Tutung 60. Semuanya dalam keadaan sederhana. Apapun, terima kasih kepada Dr. Masul bersama kami di Harman FM. Semoga keadaan cuaca kita pulih seperti sedekala. Sama-sama kita berusaha berdoa. Semoga sentiasa negara kita dalam lindungan Allah juga.

Sebuah lagu Inggeris, lagu daripada George Michael, Careless Whisper. Lagu ni popular di era 80-an, 84. Semoga terhibur mendengarkan lagu-lagu yang telah pun diputarkan. Juga rancangan-rancangan kami sediakan di sepanjang hari Rabu ini. Tengah hari tadi kita ada gerai kita ni, petang tadi. Juga ada bicara keluarga ke udara. Jadi kita mengharapkan semoga ianya bermanfaat. Dan habis kita terhibur dengan rancangan-rancangan yang kami sediakan ya. Kita ada menerima WhatsApp dari Talian Harmon FM. Bah, kalian itu DJ katanya, dalam kereta kuningnya mendengar kita. Hati-hati, habis kita yang sedang memandu ya, kemanapun dah haluan, kemanapun destinasi. Semoga selamat sampai, konsentrasi ketika memandu sambil mendengarkan Harmon FM. Boleh ikut menyanyi sekali ya.

Okey, pulang sudah. Kumpulan sinema, ya. Buktikan kesetiaanmu. Bacaan PSI setakat jam 2 petang dalam keadaan sederhana, Brunei Muara 69, Belait 56, Temburong 70 dan Daerah Tutung 60. Semuanya dalam keadaan sederhana. Namun adalah diingatkan agar pembakaran terbuka adalah dilarang dan masih dalam pemantauan, ya. Barang siapa yang melakukan pembakaran terbuka akan menanggung risiko, ya. Jadi sama-sama kita berusaha, sama-sama kita menjaga keamanan keindahan negara kita ini dengan tidak melakukan pembakaran terbuka, ya. Ianya penting sebab bahaya yang akan berlaku dalam keadaan cuaca panas, ya, terutama sekali.

Ya, lagu yang cukup apabila dari kumpulan data Aku Kesunyian. Bahaninah DJ yang mantap. Mantap DJ lagu-lagunya, ikut aku ikut menyanyi di kereta katanya. Menyanyi juga. Hati-hati ketika memandu ya.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Oke, melalui sana ilusi dengan segalanya ku terima. Terima kasih DJ memutarkan lagu-lagu terbaik menggamit kenangan katanya. Mantapnya dari otak tetap berbisa. Assalamualaikum DJ, mantap menghiburkan lagu-lagu Patangani. Kalau DJ Helmi ke udara, lagu-lagunya panas gitu. Panas sepanas jerubu, menghiburkan selera pendengar. Daripada Yanti aja sih. Terbaik lagu-lagunya dari DJ ini gitu. Ini lagu daripada Desire, Bias Cinta.

Oke, berlalu sudah. Desire, bias cinta. Assalamualaikum DJ. Ya tak kumudah lipas simpang rumah nih. Mendengar lagu mantap katanya. Thank you DJ dari Emmy 29. Assalamualaikum DJ. Aku ada cerita. Gua cayang sama lu katanya. Kita semua tunggu lu punya otai song katanya. Daripada Arbi di Rimba. Balik nanti drive slow katanya. Satu pesanan ya.

Kebelah sudah dinamik dilema rindu. Assalamualaikum DJ, siap mendengar lagu-lagu patangan ini tekanan masa sekolah dulu tahun 90-an. Ngam pelakian juga suka lagu Selorok. Mantap. Dari Pak Masrin 973.

berlalu kumpulan. Wow, kau yang satu. Haha, katanya kulit ayam bergoreng mahal. Mahal sudah berjual di perayaan area itu katanya. Lintasi saja, baru dia tahu. Tapi yang paling sedap kan kulit ayam, kata di Nur di Kasyurina tadi kan. Best lah lagunya DJ, mantap katanya. Assalamualaikum DJ, selamat petang dan selamat bertugas. Mantap lagu Patangani, santai minum santai-santai minum petang sambil mendengar Harmony FM terbaik dari Emma Saz. Lagu terakhir sebelum kita mengikuti berita perdana ya. Lagu dari kumpulan Spring. Selamat petang DJ, Mas Ani sedang menyasah nendah santai-santai mendengarkan lagu-lagu yang dimainkan. Indah kelat mata katanya, hilang kelat mata. Daripada Pak Maun di Arpin Tanah Jambu ya, Binglu Selatan katanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pemandu pelancong berpengetahuan berpotensi meningkatkan piawaian industri pelancongan negara. Arca Dreamboat lambang persahabatan, kerjasama dan pertukaran budaya yang erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Ihsan BN Platform mendapatkan maklumat kutipan derma dan saluran bantuan yang sah dan boleh dipercayai. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka

Seri Baginda Sultan Haji Hassanul Bolkiah Mu'izzaddin wa Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah berkenan bagi pelantikan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Brigadier Jeneral Udara Dato' Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Dato' Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi setiausaha tetap dasar dan pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Dayang Po Kwee Chun, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan, untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Kapten Haji Nur Bahrin bin Haji Muhammad, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Unit Ekspektorat Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Juruukur Dayang Hajah Wan Farhani binti Haji Suhaili, Pemangku Pengarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja Jabatan Arah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja di Kementerian Pertahanan, untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Rabu, 27 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan 9 hari bulan September 2026. Piawaian industri pelancongan negara dipertingkat melalui penganjuran kursus asas pemandu pelancong khusus bagi alam semula jadi dan kehidupan liar, kursus penggabungan pembelajaran teori dengan pengalaman pelapangan praktikal meliputi beberapa perkara antaranya ekosistem dalam negara, pengecaman hidupan liar dan amalan pemeliharaan yang bertanggungjawab. 11 peserta kursus menerima sijil pada majlis yang diadakan pagi tadi di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Sijil disampaikan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Sebagai simbol persahabatan, kerjasama dan pertukaran budaya yang erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China, negara menerima sumbangan berupa arca Dreamboat daripada Bandar Nanjing. Perasmiannya diadakan pagi tadi di Museum Maritim Brunei Darussalam. Majlis disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Haliwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pangeran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pangeran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Su Feng, Ahli Jawatan Kuasa Perbandaran Nanjing, CPC dan Naib Datuk Bandar Nanjing. Acara diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China, sambutan ulang tahun ke-15 hubungan bandar berkembar antara Bandar Seri Begawan dan Bandar Nanjing, dan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan para perwakilan tinggi negara-negara sahabat ke negara ini. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanul Bolkiah pagi tadi mengadakan Majlis Doa Kesyukuran sempena Haflut Taharuj kali ke-14 Institut berkenaan. Majlis diadakan di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Hadir Yang Berhormat Pangeran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku pengerusi lembaga institut berkenaan. Juga diadakan penyampaian anugerah cemerlang, diploma tertinggi Aliyah Qiraat dan sijil penghargaan kepada para penaja. Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama pagi tadi mengadakan program Iltizam Menanai Amanah Siri 2 berbentuk podcast ilmiah di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanul Bolkiah. Ia juga diadakan secara maya bagi penerima biasiswa Kementerian Hal Ehwal Ugama yang sudah mengikuti pengajian di luar

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Pemandu pelancong berpengetahuan mampu meningkatkan piawaian industri pelancongan negara. Arca Dreamboat lambang persahabatan, kerjasama dan pertukaran budaya yang erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Ihsan BN Platform mendapatkan maklumat kutipan derma dan saluran bantuan yang sah dan boleh dipercayai. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya jam 8 malam nanti.
2: Harmony FM.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.